Ya, halo, itu si Medilik, setelah ke radio, istrakan alamu pengkafi setan, itu si Nila Plasanta Radio, badangt.